0: Bro, kini dona kui tuyuk ni mau bah.
1: Usah mana, bro?
0: Kini bahwa masa ku tu smil dia be. Ya hak lagi nak hurut menheno nak ku sil tu.
1: Mau bah? Tadi aku nak hurut.
0: Lagi? Wah, nama gigu kasuai gak ugun.
1: Ah, sige bro. Wai problema. Aku nang isen sa imong iwalit. Kay bawa ko nga imorgi apo nang iduwa.
0: Lagi bro. Lamat ha.